Osirotan rugi la ibrota kang ora ana pamilang-milang iku maujud biha kelawan tijarah. Ilahi amiyat ainun la taraka alaiha raqiba wa khasirat shafaqatu abdin lam yaj'al lahu min humbika nasiba. Tuhanku, sungguh buta mata hati yang tidak dapat melihat pengawasanmu terhadap diriku. Dan sungguh rugi dagangan seorang hamba yang tidak mendapat bagian dari rasa cinta kepada Allah.

Dan para ibu, kula panjenengan dan semua manusia niku terdiri saking jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Boten namung jasmani tok, nggih boten namung rohani tok. Nek jasmani motone mata kepala. Nek rohani matanya mata hati. Menawi mata kepala niku hubungane kalih alam syahadah. Syahadah niku alam nyata. Tapi nek rohani mata hati hubungane kalih barang gaib. Niku mata hati niku wonten alam gaib. Alam gaib. Alam gaib niku suwalike alam nyata. Bro bapak nek ana wong disuguhi sego sak piring. Disuguhi teh sak gelas gedhe. Mripate melorok. Bayur didulang ambek wong sampai entek sego sepiring. Bareng tek sego sepiring, banjur diumbeni karo teh sak gelas gedhe. Bareng diumbeni teh sak gelas gedhe, disumetne rokok jisamsu. Disedhot. Mripate mlorok ning gak eruh ambek sing dulang. Ora ruh ambek sing ngombeni, ora weruh sing nyumet rokok. Niku berarti motone napa? Motone wuto apa picek? Diberitahu niku mloro-mloro nggih. Disukui sego sepiring. Teh sak gelas gedhe. Rokok jisamsu nggih. Didulang pisan nggih. Karek mangan nyam nyam nyam. Karek ngombe geleget geleget nggih. Karek nyedot rokok. Tapi

ora weruh sing dulang kuwi sapa, ora weruh sing ngombene kuwi sapa, ora weruh sing nyumetno rokok iku sapa. Walaupun mripate melorok iku jenenge mripate wuto. Kula bapak semantunuki mata hati. Mata hatiku sing disawang barang gaib sing ora ketok. Kula bapak Gusti Allah niku gaib. Ora ketok disawang ambek mripat mata kepala mboten ketok. Ketok ini ku nek disawang ngambek mata hati. Banjur mata hati kok ora weruh. Nek kapane Gusti Allah iku sing ramut kowe. Gusti Allah iku sing ngopeni awakmu. Gusti Allah ku sing paring urip awakmu. Gusti Allah ku sing paring rezeki awakmu. Sing ngopeni awakmu sekujur. Sing maringi mripatmu bisa nyawang, kupingmu bisa krungu, irungmu bisa mambu, lisanmu bisa guneman, tanganmu bisa obah, sikilmu bisa melaku. Iku sing maringi Gusti Allah kabeh. No. Tapi kok mata hatimu ora ngerti. Iku berarti mata hatinya mata hatinya buta. Nggih. Bapak, nek wis mata hatiku buta, nggih. Banjur ora rumangsa nek mendino disawang Allah. Ora rumangsa nek mendino diawasi Allah. Kuwabeh perbuatan gauto lahir, kuwabeh perbuatan krenteke ati iku diawasi Allah. Nek ora ngerti, niki berarti tiang niku buta atine. Nek wis buta, banjur berbuat semaunya sendiri. Kok ora rumangsa diawasi Allah soalnya. Mulane biyen niku kula aturaken teng panjenengan Asih Sahal bin Abdillah At-Tustari mulai saking cilik wis dilatih ambek pamane dikongkon muni Allahumma i Allahumma i Allahumma i Allah bersama aku. Allahu nadhirun ilayya. Allah itu selalu melihat aku. Allahu syahidi. Allah selalu menyaksikan aku. Ini kuwi cilik wis dilatih. Allahku bersama aku. Akuku selalu diawasi Allah lahir batinku. Aku selalu disakseni Gusti Allah lahir batinku. Ku terus. Mulai cilik sampai dewasa. Barang pun dewasa mboten wani. Maksiat Gusti Allah mboten wani. Mergo rumangsa diawasi Allah. Mboten wani tinggal kewajiban. Tinggal salat. Tinggal jamaah tanpa udzur. Tinggal sholat sunah qobliyah ba'diyah. Mboten wani ninggal. Kono nopo rumongso selalu diawasi Allah. Kapanpun mboten rumongso diawasi Allah, wis kono. Berbuat semau gue tanpa peduli. Ngapusi wong sakarepe tanpa peduli. Suap diterima tanpa peduli. Korupsi dilakoni tanpa peduli. Janji-janji disulayani tanpa peduli. Ora bapak, nggih. Berbuat dolim kepada harta rakyat tidak peduli lagi.
ngapusi kancane ora peduli lagi, nabuk ibu juni nggih ora peduli lagi. Niki sebab nopo mata hati buta boten ngerti nek selalu diawasi Allah. Oh Bapak, itu mulane penting banget mata hati lo. Selalu digawe eling Allah. Iku nek cara sing dilakoni kali Sahal bin Abdillah At-Tustari ngoten. Nggih. Allah bersama aku. Allah selalu mengawasi aku. Allah selalu menyaksikan aku. Tapi nek Sufyan As-Sauri iku carane lain lagi. Sufyan As-Sauri iku ada empat hal yang selalu diingat. Empat hal. Allah yang menciptakan aku. Allah yang memberi rizki aku. Allah yang akan mematikan aku. Dan Allah yang nanti akan menghidupkan aku. Ini ku ditandur yang jurune ati ini. Di kapan rumangsa aku ku sing gawe Allah, aku sing maring rizki Allah. Ini kemudian bagaimana imbal baliknya ning Allah ku piye? Aku wujud sing wujudno Allah, aku urip sing uripi Allah, aku mangan sing maringi Allah, aku ngombe sing maringi Allah. Besok bakali aku mati sing matene Allah, besok bakali urip aku ditimbali mbek Gusti Allah. Niku kapane eling terus, niku berarti mata hati hidup nggih. Berbapak wis mata hati hidup niku selalu berhati-hati. Apa selalu malu datang Gusti Allah nek nglakoni apa-apa sing Allah gak demen. Malu. Malu. Biasanya awake dhewe malu ku sik sebatas manusia. Kuwatir wedi ku sik sebatas pengurus. Nggih. Ya bukti ini apa? Ini bengi-bengi HP ini dicekel SMS ning pacar. Rumah saya Gusti Allah garuh kok. Walah ngadal pengurus turu kok. Loh, lak wedine ning pengurus. Dereng ngrasa isin ning Gusti Allah. Dereng ngrasa wedi ning ngene Gusti Allah. Para bapak, semoga nek wis ning omah ning kamar nggih. Salate kasep. Ora isin yo ora wedi. Alah kadar gak nek sing ngeruh rumangsamu. Para bapak, estu nek wis ning kamar nggih. Waya salat tinggal turu nggih. Waya wis ana adzan delok TV ngepasi ana berita Merapi. Delok berita Merapi terus akhire keturun. Keturun nglilir jam 2. Alah sik jam 2 turu meneh. Akhire duhure ilang. Ngono yo gak isin belas sampe Gusti Allah. Yo suara wedi belas. Padane ku jenenge sembrono salat. Sembrono salat iku berat nggih. Sembrono ku berat nggih. Ki wis ora wedi gak apa, ora isin gak apa. Sembrono salat biyen nate kula critakno imbalane pembalasane sembrono salat. Niku ning kuburan niku besok diobong nggih. Diobong. Dhisik ku enten ceritane ana wong wedok sembrono salat. Iki banjur mati adike melu mendem. Nalika mendem mbakyune adike ngesaki duit ning kantong cilik isine duit emas. Nalika nguruk mbakyune runtuh
duit emas niki rutuh. Bareng wis mulih nalika goleki dhuwit, ngrogoh dhuwit, ape tuku apa-apa, duwite gak ana. Dileng-eling. Nggih. Nalika nguruk mbakyune iku isih nggawa dhuwit. Wah nek ngene mesti ceblok ning kuburine mbakyu. Diduduk. Ambek Gusti Allah diweruhno alam barzah. Nggih. Bapak, sebagai peringatan terkadang Allah meruhno omong alam barzah. Mbak Yune niku diopong geni, ngisor geni, duwur geni, tengen geni, kiwa geni, murup. Bayu ditutup maneh kuburan ora sida diduduk melayu takon ibuke. Bu, Mbak Yune ku amale nopo? Kok takon ngono nak? Nggih niku kula disumurepaken ngeten-ngeten. Nah, aja kaya mbakyumu. Mbakyumu tak tuturi bolak-balik pancet sembrono salat. Para bapak kumada tiyang salat nggih salat tapi sembrono. Ning pasar bedale jam 2 subuh gak subuhan. Duhur gak duhuran. Barang mulih nggih dobel kaya wong traweh. Niku sembrono. Nah niki den critakno niki kok wong wedok, pen umume wong wedok ngene iku. Nggih. Men sampe kanjeng Nabi dawuh nggih. Al mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhuli al jannah min ayyi abwabin syi'ti. Nggih. Wong wedok iku nomor siji nek salate 5 wektu beres. Posone Ramadan beres. Jogo awake beres. Taat sing lanang beres. Besok ku diperintah Gusti Allah mlebu nduk ning swarga. Nggih, liwat pintu ndi sing awakmu seneng. Pintu surga niku 8, Pak, nggih. Tegese tingkatan-tingkatan surga niku enten 8. Wis kowe liwat sing ndi sak karepmu. Apa pintu Firdaus? Apa pintu Jannatul Khuldi? Apa pintu Jannatul Ma'wa? Apa Jannatul Qoror? Apa Babu Salam? Wis kono sak karepmu Darussalam. Masyaallah. Nggih. Pemene wong tok nek wis repot arepe mantu, wis subuk ngopeni pawon salat iki lho. Iya, Bu. Nggih ngono lho ngaku ngono. Napa kok wong wedok, kaya Nabi kok dawuh wong wedok padha wong lanang ya akeh sing ngono. Uga nek wong lanang salate ora beres. Iku ora duwe alasan. Nek posone gak beres yo gak duwe alasan. Terus Bapak, nek wong wedok ku duwe alasan, duwe senjata. Nggih. Apa Dik kok gak salat? Alah Mas prei. Padahal gak prei lho munine prei. Utawa prei ini wis entek cipanggah muni prei. Dik kok gak poso? Alah Mas prei. Wong wedok ku sore yo ning pawon. Ning pawon kurak ya ana kolok ya ana lodeh ana apa ya nggih pengen ngincipi wong gano sing weruh wong lho nggih dadak Gusti Allah tutuk gawe kolok engko nek kurang enak dipaidu mbek suami ngincipi ngincipi kok rong mangkok semono kok lodeh.
Lha niki kapane wong wedok salate kok beres, posone beres, menjaga diri beres, taat suami beres, iki berarti wong wedok sing salihah. Wong wedok sing imane kuat. Ya, para bapak. Jadi wingi sing nggih kula aturaken critane wong wedok niku adike sumerep. Takone buwi jawabane mergo sembrono salat. Nggih. Kenapa kok sembrono? Kenapa kok sembrono? Kenapa kok ora isin ambek Gusti Allah? Krono mata hatinya buta. Orang ngerti nek Gusti Allah tansah ngawasi. Orang ngerti nek gusaku tansah menyaksikan. Jadi kapan Sayyid Zainuddin Al-Mulaibari Al-Makbari dengan ini wasiatnya nek sembahyang supaya bisa eling maring Gusti Allah. Supaya sembahyangku bisa khusyuk eling ning Gusti Allah. Iki supaya ditanam ning jurune ati. Nomor siji, Allahu nadhirun ilayya. Padha kalih sahal wau. Nomor lorone, Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku. Allah bersama dengan aku. Meh podo. Ini dawe Syekh Zainuddin. Al-Mulaibari, Al-Makbari. Supaya sembahyang kok kudu ucul ya hatine. Gulambiar. Dan balik no jerone ati Allah iku nyawang aku terus. Allah ku mirsani lahir batinku. Allah ku menyaksikan aku. Waktu sembahyangku pak mengira terus eling saged nggih. Nalikane sembahyang saged zikrullah. Eling maring Gusti Allah. Nah, para bapak dawe niku wau nek wong kok sampe ora ngerti. Nek Gusti aku tanpa tansah ngawasi, Gusti Allah ku ngerteni sekuwabene tingkah lakune. Apa wae sing metu saka awake, mbuh lahir mbuh batin, Allah iku tansah memahami, ora samar. Iku nomor siji, nggih, isin. Nek lakoni apa-apa sing ora disenengi Gusti Allah. Banjur dheweke wedi nek nglakoni apa-apa sing Allah ora seneng. Ning para bapak nek wongku mboten ngerti niku mripate niku terus wuta. Mugo wuta baroza maulahu bi anwa'il qobaih. Berbuat terang-terangan di depan Allah perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, sing kula contohne wau tanpa peduli, embuh iki aku, dene kowe ngono ya ngono, aku, ini hak asasi manusia, waduh, kaya ngerti-ngerti ya hak asasi. Iku ra hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan Allah lain. Para bapak mulane Kanjeng Nabi dawuh, dawe Kanjeng Nabi utama-utamane iman iku nek ngerteni Allah itu selalu bersama dengan dia. Bersama dengan dia. Dawe Kanjeng Nabi, afdhulul iman ayat lama annallaha ma'ahu haisu kana dimanapun berada. Qur'ane wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah akan selalu bersamamu dimanapun kau berada. Baba ya'lamu bahwa bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan semua amal perbuatanmu adalah selalu melihat. Kalau bapak kapani wong wis ora wedi, wis ora isin nglakoni barang-barang sing digethingi Gusti Allah, lakon-lakon sing dadekno bendino-bendune Gusti Allah, niku akhire dagangane rugi, nggih. Dagangane rugi, dagangane ku para bapak nggih amal perbuatan kita niki rugi. Krono nopo, krono panjen jerone ati ora kebagian mencintai Allah. Terus wau. Dadi nek wis ngene ku khosirat sufqatu ibadin. Lam yasallahu min hubbika nasiban. Wong kapan wis ora memahami Allah. Atine wis ora nyawang Allah. Orang ngerteni Allah ku selalu ngawasi, selalu menyaksikan, akhirnya ora ono rasa demen maring Allah. Ora bapak, wong wis ora kebagian demen, masya Allah, iku perdagangane ku rugi. Perdagangan ampun dipahami tempe, ampun dipahami tahu, aja dipahami bensin. Tapi perdagangan itu adalah perbuatan kita ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, wonten ayat sing nate kula waca.

jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang mukmin jiwanya dan hartanya akan dibeli dengan surga. Ini perdagangan para bapak. Jadi modalnya apa? Modalnya jiwa kita niki. Modalnya harta benda kita niki. Mulane wong ku kapane duwe duit kathah. Kok ora ana rasa cinta kepada Allah. Duite tinggal mal ibadah niku abot nggih. Soale tidak ada rasa cinta. Duite ke haji abot. Duite kanggo sedekah abot. Duite kanggo amal jariah abot. Duite kanggo santunan fakir miskin abot. Duite kanggo santunan anak-anak yatim abot. Bapak napa? Bapak niki enggak ada rasa cinta pada Allah. Niki jenenge dagangane rugi. Dadi harta bendanya muspro kanu gawene ning akhirat. Kanu gawene. Khatimah Asom nalika diuji ambek gurune Saqiq al-Balkhi. Hatim, awakmu mondok ning gonaku kuwi pirang taun? Nggih, nembe iki 3 taun. Lah niki Pak arek mondok 3 taun nek wis kebelet rabi. Bocah niku calone kok dadi wong apik, wong gedhe, nggih. Calone kok dadi kiai. Beton-betone dadi dosen. Pamit wong rabi, ojo dhisik ngoten. Nggih. Ngapalne Quran dong tutup kok pengen rabi, ojo dhisik. Iki sebabe apa? Sebabe mabakhul ilmi ma bainal fakhidhin. Paham napa mboten nggih? Nggih. Mboten. Mabakhul ilmi ku tempat penyembelihan ilmu. Iku ma bainal fakhidhin sesuatu di antara dua paha. Dereng paham? Wong wedok nek wis seru sesuatu di antara dua paha, wis saras-sarasen terus nang ngaji. Nggih. Estu, nggih. Bocah lanang ya ngono. Mas, lagi semester piro kok rabi? Kadung ruh rasane sesuatu di antara dua paha, wis iki tak terusno. Coba susu rabi dhisik tutukno dhisik. Khatim Asom niku ngaji tengah sakit al-Balkhi niku 33 tahun. Ditakoni, wis apa lopo? Namun wulung masalah yai. Masya Allah, tim, astagfirullahaladzim. Umur kuwis mentek, tim. Kagi mulang awakmu, ngur oleh wulung masalah. Nggih, saya estu klemboten goroh namung wulung masalah. Wis saiki jajal wacane napa wulung masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Nggih. Salah satu saking 8 niku piyambake matur nggih. Kula nek maca ayat ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang kamu miliki di sampingmu nanti akan habis musnah. Tapi apa yang di sisi Allah akan kekal abadi. Mulane seh, kula niku nek duwe barang larang, nggih. Mboten kaya tiang-tiang. Tiang-tiangku kula tingali nek duwe barang larang disuwimpeni. Disuwimpeni, nggih. Mboten ditok-tokno.
Kula mboten nek gadah barang nopo-nopo sing enten aji kertane saya niku kula titip nang Gusti Allah. Mergo nek kula gawa dhewe niki mesti bakal entek. Nggih. Tapi nek kula titip nang Gusti Allah akan kekal abadi. Nggih. Per bapak nek gak ngandel, duit saman-saman simpeni ning rekening. Terus sampai mati. Nek wis mati sampean menikmati duit sing ning rekening. Lan sing menikmati yo anak turune, ahli warise, iku nek ahli warise genah. Nek ora genah. Nggih. Wong tuwa dadi sora. Nggih. Ora bapak, tapi yang dititip nang Gusti Allah. Nggih, ditransfer liwat nopo jariah. Ditransfer liwat wakaf. Nggih, liwat nopo kanggo nyantuni fakir miskin. Kanggo nyantuni anak-anak yatim. Nyantuni yang perlu disantuni. Nah, niki bak indallah. Kudawi Hatim Al-Asom sebabnya mata hati ini ku landep mata hati landep di apa-apa sing tenggen kulo syekh bakalin tek ilang tapi kapan tengar sana Gusti Allah niku bakal langgeng pun ngeklo titipakan mawon teng Gusti Allah. Niki salah satu dari delapan niku para bapak. Wis tim, wis. Ternyata wulung masalah sing mbok rangkum iku ternyata isine kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran niku yo wulu kuwi tim. Dadi wulung masaku sampun mencakup isine Al-Qur'an. Isine Injil, isine Zabur, isine kitab Taurat. Para bapak, nah niki wong kapane atine landhep, nggih. Atine landhep diparingi mahabbah kali Gusti Allah. Diparingi sifat demen ambek Gusti Allah. Niki para bapak, nggih. Mboten abot, nggih. Mboten abot nasarup ke bandane kangge akhirat mengke. Niki jenenge dagangan, Pak. Jenenge dagangan. Nggih.

jannah, sungguh akan Allah akan membeli dari orang mukmin jiwanya dan hartanya dengan surga. Lah jiwane terus pundi? Nggih jiwane nggih untuk akhirat. Kanggo ngaji, nggih badannya niki jiwanya untuk mencari ilmu, untuk sholat jamaah, untuk macam-macam ibadah. Ini jenenge fununul ibadah, funun ku macam-macam. Anwa'ul ahwal, macam-macam tingkah laku. Itu diarahkan ke arah kebahagiaan akhirat. Ini kanjeng Nabi dawuh Allah iku maringi sifat wong mukmin sing ahli swarga iku papat. Niku sebagai pokok. Maringi sifat wong ahli neraka, wong kafir iku papat. Para bapak. Sifate wong mukmin sing ahli surga ku piye? Nomor siji wajuhun malih. Wajuhun malih itu termasuk tingkah laku, wajah, wajahku rai. Rai niku lho ajer. Wajahku ajer, praupane ajer, orang besengut. Praupane ku ajer, suka senyum. Suka senyum wajuhun malih walisanun fasih lisaniku fasih gunmane apik ngomong karo bojo gunmane apik ngomong karo anak gunmane apik ngomong karo dulur gunmane apik omong karo tangga gunmane apik si pedagang omong ambek si pembeli gunmane apik nggih. Lisanun fasih wa qalbun taqi atine takwa Allah atine wayadun sahi tangane loman niku sifate wong ahli surga niki jenenge ahwal tingkah tingkah lakune tangane loman atine takwa gunemane apik wajahe sumeh wajahi berseri-seri. Ecembe ahli neraka, wong ahli neraka, wong kafir ku siji nggih, wajuhun abis besengut. Walisanul fakhis gunemane elek. Nggih. Omong karo sapa gunemane elek, kusru kasar. Nggih. Banjur sak turuse to sundi wa qalbun sadid atine atos. Wayadun bakhil tangane kikir tangane medit nggih. Para bapak nggih. Wau sing ahli jannah wajuhun malih wajahe nggih manis manis sumeh ajir walisanun nggih walisanun napa wau men lisane manis napa wajahe manis fasih lisanun fasih fasihku gunane apik gunane apik banjur wa qalbun taqi wayadun sahi tangane luman nasipate ahli nar napa siji wajun abis abis besengut walisanun fakhis lisane elek jembek cara Jawa jembek wa qalbun sadid atine atos wayadun bakhil tangane medit nggih niki sebabe napa sebab ora diwehi mahabbah ilallah mahabbah niki dos pundi yo ana kalane mahabbah Allah ning kawula ana kalane mahabbahe kawula ning Gusti Allah. Mula bapak, Allah ku mencintai hamba. Mencintai nggih.
Tapi terkadang hamba niku mboten mencintai Allah. Cintai Allah tengene hamba niku nopo? Nomor siji, Allah selalu gawe bagus terus. Yo senajan hamba niku mboten salat, hamba mboten poso, hamba mboten zakat, hamba mboten amal soleh, tapi sak temene sik dicintai Allah. Napa? Lah iya to. Salat yo ora sembarang ora. Ambek Gusti Allah sik diparingi bondo akeh, pabrike pirang-pirang. Niku le mencintai Allah ning hamba. Banjur malih dipuji-puji ambek Gusti Allah. Hambaku sik dipuji wae. Nggih.

kuwi menungso ku tak gawe bentuke jejeke ku paling bagus, paling bagus. Iku dipuji we Gusti Allah. Tapi sing dipuji ku ora paham. Akhirnya tidak membalas cinta kepada Allah. Loh cintane hambane Gusti aku apa siji taat. Iku tandane cinta. Kapan yang ku taat, ibadah yapi, ibadah rajin, iku jenenge cinta. Para bapak, para ibu, nek kula njenengan gadah kekasih, to diceluk ambek kekasih, ku kira-kira moro apa ora ya? Kira-kira du SMS ngono. Cak, jemput aku di stasiun, Cak, ngono. Lho kira-kira aku jemput apa ora nek jenenge cinta. Ya mesti jemput, nek ora jemput berarti ora cinta. Sak temene sing kono meng cinta, lagi mudun saka bis ning ngene terminal kok njemput. Lah sing jemput lah kok gak teko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku sampean ndekok apa budal ning masjid? Di kapan yang Buddha masjid itu berarti itu mencintai Allah. Wa muwafaqatu amrihi sesuai ambek perintah Allah. Jadi perintah Allah niku para bapak dituruti, larangannya Allah ditinggal, ku jenenge mencintai. Mencintai Allah, larangannya ditinggal. Insya Allah saman cieling biyen kula cerita. Kula gadah kanca niku pacaran sampai arek wedok. Wis bandheke suwenenge gak karuan. Bengi ku jarang iso turu. Nek ditakoni kok gak turu to Kang, eling aku. Dadi eling mbek kekasihku eling. Bocah niku seneng rokok, Bu. Rokok cedal, cedul. Ini bengi gak iso turu ku sing didep kopi rokok kentek rong cepet gak kroso. Lah kekasih niku guweting ambek rokok ngono. Guweting. Amangku bener to Cak cinta ambek aku, masyaallah. Temenan. Cintaku kuweleng-welengan. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Dek. Temenan ta iyo iyo nek sampean temenan cinta ambek aku duwe penjaluk Cak. Apa Dik penjalukmu? Sampean rokok eleren. Rokok eleren pada rokok lerenku nggih dikongkon leren gurune gak dipercaya. Dikongkon leren ibuke gak dipercaya, dikongkonerin bapak gak percaya, ngokok terus, bareng kekasih sing muni pelak wis gak ngerokok. Loh aku jenenge mencintai, loh jenenge mencintai Allah, dilarang judi, judi, dilarang minum, minum, dilarang nyolong, nyolong. Niki jenenge mboten mencintai. Jadi cintanya hamba kepada Allah dibuktikan dengan ibadahnya, dibuktikan dengan taatnya, dibuktikan dengan mengikuti perintahnya, dibuktikan dengan meninggalkan larangannya, dibuktikan dengan mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Dibuktikan dengan haibah takut kepada Allah. Bapak-bapak, niki wong sing diparingi rasa cinta. Biyen kula aturaken rasa cinta niki mun hampir dicabut oleh Allah.
Nggih, liwat malaikat Jibril. Ben nate kula aturaken Kanjeng Nabi nalika badhe sedo ku disambangi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dawuh Jibril sakwise kula niki pejah. Napa jenengan tasih mudhun malih teng bumi? Jibril jawab, "Nggih ya Rasulullah. Tasik ping sedoso malih." Lah napa Jibril badhe mendeti sedoso intan permata? Nggih. Badhe mendeti sedoso intan permata. Niku napa mawon Jibril badhe kula pendet barokai bumi. Barokai bumi. Intan permatanya bumi itu adalah barokah. Bapak. Intan permatanya bumi adalah barokah. Nek bumi wis ilang barokah, berarti sudah hilang permatanya. Sudah tidak ada harganya. Nomor kali nopo Jibril, badhe kula pendet sifat mahabbah dari hati makhluk. Nah. Hati ini makhluk niki intan permatanya sifat mahabbah. Nggih, mahabbah maring Gusti Allah. Nek mahabbah maring Gusti Allah mesti sregep ibadah, sregep golek ilmu, sregep melaksanakan perintah Allah. Niku mahabbah. Mahabbah wong ibadah niku cinta. Wong ibadah ku dawuh Abu Bakar Siddiq werna telu. Orang ibadah itu didorong rasa takut. Ini segep ibadah itu kok didorong rasa takut. Takut siksa kubur, takut siksa neraka. Karena takut-takut dengan dorongan itu mau ibadah. Ini para bapak. Niki cara dinilai. Anu ngoten niku namung perak. Nggih. Ngerti perak. Enten wong ibadah maring Gusti Allah dorongannya raja pengharapan masuk surga. Iki cara didol ngono, Mas. Nggih. Misae tapi Mas. Mas ku namung pinten, Pak? Saniki per gram namung 350.000. Perak bergan namung pinten, tapi nek permata mutiara Pak sak gram berapa juta. Lah sing nomor 3 wong ibadah maring Gusti Allah iku ala sabilil hubbi karena mencintai Allah. Nah niki cara perdagangan niku paling mahal. Nggih. Perdagangan paling mahal. Sing pertama ibadah krono wedi neraka ku cara perdagangan namung perak. Nggih. Lembanjur ibadah krono mengharapkan surga cara perdagangan dagang emas. Tapi ibadah sing krono mencintai Allah cara perdagangan jenenge dagang intan permata. Mahal Pak Al-Qur'an. Nah, dawuh malaikat Jibril sing terakhir niki arep ilang bakal. Ibadah maring Allah karena dasar cinta niku lho. Badhe ical. Kalau Bapak saturuse malaikat Jibril dawuh. Saturuse apa Jibril? Sifat kasih sayang di hati kerabat. Niki nek mun dipendhet para bapak, bojo lanang wis gak sakno bojo wedok. Bojo wedok gak sayang bojo lanang. Wong tuwa gak sayang ning anak. Anak gak sayang wong tuwa. Saman delok peristiwa-peristiwa akhir-akhir niki. Nggih. Panjenengan nomor 4 dawe malaikat Jibril sifat adil pada pejabat. Nggih. Emang golek pejabat sing adil, jujur sing temenan. Nek wis gano berarti wis dijabut malaikat Jibril. Karena intan permatanya pejabat adalah adil.
Banyu nomor lima, sifat malu dari nisa, sifat malu dari perempuan. Wong wedok iku mahal harganya, para bapak luhur tingkatane niku nek duwe sifat malu. Wong wedok iku gak duwe sifat isin, gak ana regane. Apa gak tau aurat diler-ler. Pada saat ini bangga loh Pak, bangga. Iku bagi Allah gak ada organe, gak ada organe. Banjur intan permatanya orang fakir apa sabar. Saat ini pun kadah wong fakir yang senggak sabar. Intan permatanya orang kaya lumen. Lumen itu dijabut, nggih para bapak. Wis pas koyo dawe Nabi titenono akhir zaman bakal akeh wong jaluk setitik sing weweh. Sing jaluk akeh, sing weweh setitik. Banjur intan permatanya ulama apa? Zuhud dan wirai. Zuhud artine gak terpengaruh dunia, wirai gak serakah. Nggih. Nggih. Niki kapane wis ulama kok isi lang zuti ilang wira ini intan permatanya hilang. Wajah sing nomor songo apa? Quran. Quran itu intan permatanya agama Islam. Iku intan permatanya mahal. Ya. Apa Quran? Akhir-akhir Quran kari wacanane hukumnya sudah tidak dipakai. Mauidhohnya sudah tidak dipakai. Nggih. Mung diwaca kanggo khataman. Ini kalau pahala oleh, nek ganjaran oleh, tapi makna Al-Qur'an hilang. Nggih. Para bapak sing nomor 10, intan permatanya roh jenenge iman. Naudzubillah min dzalik. Nebes iman dicabut sudah ruh dada harganya. Para bapak, intan permatanya ruh iman, intan permatanya agama Al-Quran, intan permatanya ulama zuhud dan wirai, intan permatanya orang kaya luman, intan permatanya orang fakir sabar. Intan permatanya perempuan sifat malu. Intan permatanya pejabat adil. Intan permatanya kerabat kasih sayang. Intan permatanya orang ibadah mahabbah. Intan permatanya bumi adalah barokah. Para bapak, kanjeng Nabi dawuh utama-utanya iman adalah apabila orang selalu mengerti bahwa Allah bersama dengan orang itu dimanapun, kapanpun. Jadi selalu dimengerti Allah, selalu diikuti Allah, selalu disaksikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.